Kenegedai ke Akashwani Shillong, bat parlok nong sengap asyua bengin beteng bat ki program lagi ke stesen, kene ke puan ngidan man pensengau syapi ki program ki pilap ni osengau, na ke transmission bat mentah ke sengi. Sashi pang puan kata ke puan ria life hosan ngan walam syapi ke program ki jenwai pareng, hinyol ala san minit ke jengkeran na Dr. Amanda C. Tongpir. Hinyol shipawa ke youth forum bat ika kubuar ke ketien kasib ni osengau ha ke puan praduna shipaw minit. Ke life on in request program na ke jenwai kasi ngan walam syapi ke puan prasau pau, Barakapur kendai ala shipo minit idan manwalam shapi ya ka program ka bakerpang ka bedai hakabaya dei bat ka jingken mau ya iwei na kinorwai kan thai banin kong jong ka station ka jongi kata ikong edit amina walang bamkwai hadwar ublei barakapur kendai sau pho ngidan manwalam shapi ka life and request program na gijonwai pharing barakapur shi posting ka git gondan ka program gijonwai ni film hindi Katway biji ke program rempeki kentai pada kini ke program ngidan ruik teman pensengau syafi ya ke jingi keren bat i doktor lari bahar dok tedong. Katway shteng ke program kejenwai pareng pada kepor kat ar biji ap ke git ke live on in request program na kejenwai hindi. Kat ar shteng ke program hikai yerwai lang pada kepor si biji ke program kejenwai pareng pada kepor ar shteng ke git gonjan ke program kejenwai ni ke film hindi. Pada ngin penkut ke transmission ke beningkong ha kepor lai biji. Ke transmission ke baar kan sedang ha kepor san biji bagi kubor na ke Akashwani Delhi na ke Akashwani Shillong ngin sedang ya ke program e kegit kar kegit ke tah ha kepor san shipawa. San sau pau ke program garu bat e ke kubuar ke ketian garu ni asngau ke puar hendri ala san minit ke program jantia ikwa yang pi ngan walam syapi ke puar hendri shipowa ban buat e ke kubuar ke ketian jantia ke tah ke puar hendri sau pau ke program ki sau samai ke bajulang malaka jan min ngan walam syapi ke puar hin yoduna shipo minit bat ngidan ya ke ban walam syapi ya ke jing ya keren bat i Dr. B. Makdo hin yo ar pau ke program sorbat yang bat e ke kubuar ke ketian kasib ni asngau ke puar praduna shipo minit Prabaji adin kimat gongsan jongga jongki kubor ketin pareng ngin walam pat syapia ke program ki jenwai pareng bat kadu e anak nika station ngin walam syapia ke program ngin yerwai lang kata ke puar si po baji bat ngin penkut ika transmission la shibit menmiat ke puar si po shiteng ti parlok nong sengap kita mentan ki longki program ki pilap ni osngau na ke transmission bat mentah ke sengi kanikadai ke Akashwani Shillong.

0: khasi te hak ni ka por ngi don ya inos nga iban ning kong ibla yo ek line mentaka step ngi nya sngap ya ka ege jing ruai ka ba ikwa banjien. Hello request line.
1: Hello Kublai step if he kong
0: Kublai step if he ba wan yang kom nu fi long fi klai fi sai bhai am
1: ya ya
0: sngotan hat kom ta te nang ta sontana shibun ba ya I ba on yang ba fi long regular ba ha kini ki life phone request program jong in dai
1: hoj hoj habo no she no ba hable jin le de kali te kam ju pep shi mat kal
0: hoj hoj mang she snap iki wiki wiki program mang she os ngob fi smart haben phone she ka station ka jong te kalong ka ek ek ngatra ifi de iwe ne ki ba kham long regular duo ma kini program hoj te ba oni am tak step ka ekajing ruai ko fi ko ban sin
1: ai ra bi ruai unong bala de barana khar kongor
0: unong bala jong iba rana khar kongor dai te naga banta jong no de fi ko ban sngap so tanat ene ekajing ruai
1: ka pang nam ta jong fi kong no tu ba de baro ki de tre lang ba fi
0: hai ku le shi bon
1: ta ya ba de
0: ai
1: ki judi judi ba ta I Ivan, Iriba, Ilari, Imeri, Iwanda, Iclever, Ibibel, Isangwar, Iwanbor, Ipinshaibor, Nantai Prog, which is from Malikapur, Kumbijan Isuba, Ipidahun, Ipidashisha, Iwanti, Iwanbai, Iwanjang, Akrais, Napo Jaran, Nantai Bakongla, Ivo Polong, Ivo Poling, Ivo Shadap, Ivatis Kamling up, Napo. Rusla, nanti research no unden, nanti Anisha namokrok, nanti Balin Koi Baldov, nanti Komukim, nanti Ilari Shamarbanyang, Ilari Shukmarbanyang, Ituli Marbanyang, Kafamili Jengi Barok Koi, but makin bukan Shah nang silong terlaji, kiran beskap ke Barok itu biar di Shah dukan Jengi matangkan.
0: Kinong risha hadukan jong ila risha tigi ki kila edon bok ba ki sha dedikit pet man kap na kermen makiru ke sutnat ke ngap ikan ke program ma ba
1: na pai idi balari balari pakente
0: de
1: pakente ka sibare as ilio ba ye paro ibe sap le program ki om ba sin mal de tiket tengi
0: Hoi, hoi, tau apa yang semua tenar si pun bila jadi ni kejeng ruai unong belamo, ngah terai baru kau ingin dengan mi bania lec lagi jongki jongki kam lec belaru te ngah semua tenar buka ngah terai kan ai.
1: Baru kita kena belah.
0: Hoi, tau apa yang kau boleh si pun ngah kerman bangin sejak bania keren biang kau ikut pun mah. Tau kau boleh si pun.

0: Mau yang nawan sapo atau family yang I, saya kong Bak Lingkoi, Bak Rudolf, Bak Uwel, Pidahun, Kong Subang, Bak Pok Leng, Bak Pok Long, saya I, Bak Hep na Pok Golfing, Bak Marwin na Pok Wanyang, I Bak Rejoy, Tunjuk I Kong Elvi Yola na Pok Noslong, I Bak Mertong na Pok Melim, Bak Yang Baru sudah siap punya program minta.
1: Dah. Te kubli sibuan ba filakan ma ban jir kerteng gitu jer kerteng ma itu baro te ngakermen baki ru kia sengap te lari kan ni gajeng roi pp pada film kan ma ke customer la jong
0: ngala ong kin
1: oh filak ong ma
0: pada ong ha tentang ipa kan ta
1: menu tentang menu
0: bahkan wa kia mi itu sama tak kadang ngatarang yo pun.
1: Oh, ta. Ungkila emi no deh. Tua, satu nak sibun. Tengin saya keren biang aku ikapor, kan ikat jing ruai. Ngin ya sengap bahan ikapor, berfilak jir. Ngan ya ikan mau, jok iba Anthony Kong Wang. Kulis sibun lari.
0: Kulis sibun ya, Fil Kong Jok.

0: Hello, request line.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning. Duo.
1: Ada itu.
0: Baik, orang ibu awan yang mana?

0: Alisa nama ku dok kamut fide ma fine din di wei ne.
1: Lai manga Anisha ambe Alisa.
0: Anisha. Oh, fikir tang ya Anisha mo. Dengan on dai dua Anisha kan biang am.
1: Ha dia.
0: Te ka ai ka jingrai fikir ban sangat mata sedap. Hoat nya i jo i kong Adeline kong lam dai. Ti ne nung nya pasungap i ne jing ruai.
1: Pang ai yang tu lah jing kong jo nga la ya ba lah ti bas ngap ko program.
0: Oh, sekarang tak nak cibun, tapi sungguh tu ia kata aduk. Fila awal lupa tangkan diat mo. Nama rekap por kalau ya, setang lain minit ke dalam kepor. Nah, ingin ya sengap no, ini gajing ruai. Ho, oh, ingat iya, jauh ikong Adeline kong lam. Kan ikan lik kerpang naga bentar jong piru mo. Tak, aku boleh cibun siap kesini. Besok, Bukman.
1: Bye.
0: Bye.

pun kut yang kena program dah ke wepat kajin ruai jengkong edit Ermina Wa'alang kajin ruai ai jing suk no bilai. Ya kena kajin ruai ngelah pentam ningkong e na kena ke station haka arpu sautrek unai wing karkandai spa prapu wei.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Tia ita sorte iha banyak tu hiengi manu ita.
1: Jadi kita sisa nulis.
0: Pida sisa. Tia sangat tenat kong pida. Bapi calling ini mentang
1: Awak.
0: sing. Dan bok bayo online deh.
1: Awak kan? Hari ini nanti bayar bulan tomorrow ibu phone ni eh, kampot.
0: Kadai. Ha, kadai, kadai.
1: Awak.
0: Tia, congratulations kan mom. Mentak kesini flyo dan keluar.
1: Oh, itu thank you.
0: Di bidang le yum ta bidang bun kam ne
1: Oh, ada pun kami dan siat lumbiu sarjing terku je. Ima dang setiap tu dan pun kam.
0: Kadai kadai. Ke badan pada radio ti la shpen bang ken.
1: Kampak na wan cerai gahit lite snow. Ya gi kam kita bro.
0: Mo ya la kayak ke ketiru.
1: Oh, ada kesian.
0: Ke pida fikwa ban sajrai yum ta kastam.
1: Kau senang berjerai jo is Celine Dion. Tapi lagu ni
0: Celine
1: orang ketipu
0: Dion.
1: tu.
0: Okay. Celine Dion, tiang idon kini kejurai ke bohong That's the way it is.
1: Biang kau cakap.
0: Kabiang katu. Okay. Tapi kau benda dikit ino pada.
1: Ini kong AEP mau belajar sih nak kau kerja ngah ni sen.
0: Tahu
1: kau kau tu subuhan. Awak. Nah tadi kita pergi cakap kau cuma lihat baru ketika pulang. Nah tadi kali kerpang tu itu ibarat nama curang belas tu ni ikong lari hun ikong lari sup. Tiba-tiba lo riku lah bahan fun. Nah tadi kali kerja perlu nanti tadi perlu biji cuma itu dahun ikan wan biang. Nanti tadi ikan mukim nanti tadi ikan suba nanti tadi ibak poling poling ibak wan yang nanti tadi ibak belok nanti tadi ibak ikan yuri nanti tadi ibak poling poling ada bong imat.
0: Tak kena.
1: Sebentar itu si badeng om Den om Roy ibak rejau si badeng koi. Pat jabarok ki perlu biji cuma kita lo riku lah pat kita baca semua bikin program.
0: Okay, ani kita bon deh. Abun parlok radio
1: ha. Lakan mau syu, lakan mau syu tak ada. Kita mesti ngoi ayat hai.
0: Em, num sengau pi nama ba. Kita ya bun tu mo.
1: Jadi kan?
0: Dia penjer ke tengah lalu dia lamit dia. Aduh si ben.
1: Masih omeg dia baru cuba sengap mo.
0: Kadai, kadai ha.
1: Belum kelum nanti ha.
0: Dia kata ngan pen sengap lo kan kejurai ya pi mo. Ngan pen selam syu kenang pi rupi nyok teri kamut wud deh. Pinyok pendek kamu, pindang yok sengap syu ti kejurai.
1: Okay.
0: Ha. Tiada kan ni ke jurai kanyak kerpang dengan minta jong pi ki perlok jong pi baru mo.
1: Oh, itu. Bye-bye.
0: Bye-bye. Have a nice day.
1: Thank you.

0: Welcome back, dear listeners. You're still with us on the studio of Akashvani Shillong on the program Live Phone in Western Music. You can still give us a call on the number 0364-295-2047. That is 0364-295-2047. And we have another caller online. Hello.
1: Hello, good morning, Aji.
0: Good morning. Day Suribas Kunma.
1: Jadi ikong suba nalum dengerin
0: ikong suba dia so tenat kong dia lah ya keren biang bat pi ngatrai kan ikan dikisian ke baar bang ayo keren bat pi
1: oh ayo cara man day nama ngambil ngamtip mah ki abji kisur yang ser dia tak ada
0: oh minta
1: oh
0: tinggi pat dia dengi lak keren lak keren em lak kam so iyo tiki lak kola man kapur tu mah
1: oh
0: ayo so tenat kong suba tiap pinang dia kong suba ni ke setiap hibun kam
1: Nate ngadang bunkam hakasiat hi.
0: Hakasiat pinang bahmo bunsiat.
1: Hap pinang hi. Ada i langkumi kah?
0: Kadai kadai. Yeah, so ternak ada bayok bahmo, bayok bam jano.
1: Okay.
0: Dia kong subah fi kuat ban sengap jurai iu mentang step.
1: I nak dekat jingruai Westlife katu Queen of my heart.
0: Westlife.
1: Ternak saya dekat jingruai kah?
0: Queen of my heart. Hao, kini kah jingruai tiga long ba. Berlong syok bahati ke apa pun syok.
1: Men siam bahati.
0: Kata ingat rasa tu. Dia fikir apa pun sengap yang nu kong kena jerai.
1: Ni kan ni siap ya kan ya pimu aji.
0: Di
1: kemji ke staff iwi pa iwi. Di kan ya itu ya ilak sengai badan hangi. Di kemji iki kun. Di bat iki prelok ke ibak deng indem. Ibak harai, ibak wanyang, ibak langkoi, ibak poleng. Di i...

perlok nong sngap ke por minta kala dap lai buji bat ngila poino syak pekut jong ke transmission ke bening kong. Mat ngipin kan mau ru ya pi ki perlok nong sngap pengin se isyem piang bat piha ke transmission ke baar ke taha ke por san buji. Taha ujo umid mita ban u live spa sau punya point r mita how medium wave u bayar ringkat bat u pras pan rif sau kilohertz bat kum joro ha ke news on air app bat DTH titat haduk kata ke por perlok nong sengap kubli ye pi baro kan ye kedek akash wani shalom.

0: Ayaw, yami stirang de dona kaijok dalio kai chamangino.
1: Baba yan takaba chanirang ni nakna di namjawa na adi chigapa chanirang ko di dontong na sanang jokpa.
0: Na jutong, na mai komasia. Angi kusuk chana sekarang ko chana man na depat anga chaigen ba. Antang ni chana sekarang ko cusok na man na nang aku na wijama.
1: Amba, dao capre timung jamanu na sajoko de nang ibi ini namgini na sanganinga ba. Metum chigapa aro kari nang tot kepa chanirang ko watpoha. Nang ibi ini namgini na nama chani mesu samjakrang kusu chaboha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.
1: Oi, Ruga, mainnya sana rawat duit kontak ini sekarang ya?
2: Plus F chin kau ninga cumbai?
1: Ya, plus F ni kemen on tisa tangat nama ngin mah?
2: Nama siapa? Jen salon a cha ani rangko caon, BN ko, lakat kepa, mangrakat kepa, aru cuong kepa vitamin rang dong jaon, mandeni chanchia ni ko belgriata, aru BN bimang kepa no mata. Uni kemen sa cha ani rangko brion, plus F chin ngang kepa ko sa brevo, uno vitamin aru ayin ngang. BN bimang ko mangrakat na aruan, sing baljoke rakhina geta cha ani bos tu rangko brion, plus F ni chin ngang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.
3: Tahun nak simang na Reser Brown sang manir ngepa gitrang ko gamatang skagen, aru wa gitrang arang waha, gualgen maici ang nangko, jara changple peksemoba, ya gitrang ko na simang dao kenang skana kita manangin.

Dah tentu ruai ke tu po cukup yang ni program ha ikwa yang pi. Tetoni awani ka tu ya ke kubur jentia ke kubur. Kini to ka akashwani shilong ke kubur ikhtin jentia wo pres pi do do bian langchang. Ki maru emkam yang ke kubur. Korg India hado santli ki takmak siar haga International Physics Olympiad arjahar apon ru ek blai u Prime Minister Narendra Modi ya kini ki nong jom. I pendap ya ga SIR haga jela Meghalaya da poi hado Prapao na ga Chispa hewa ga West Jayanti Hills District man ga ko ho kamado haga ni ga kam. Poi no ga Meghalaya Pineapple Festival chawakut hewa di yu dry hado le pao metric ton usutruin. Wai di yu le wo. Ya soye ke MOU wa gi chanat oper oper. Penman ke shilong ya geniti ayok NEC consultation haya to. Wa ke sustainable planning. Naibanta ki sorba QM hagi tan yang mi singi. Ki kubor ki ubnya. Yu langgeri India ya ke kerdan wa nengkong haka. International Physics Olympiad arjar arpon rugo man lek sin ko san phon ru hadin wo yo go ye ketak mak sir haki ye ko waman ha buka ramanga Colombia na do ko sotri ke do ke khat artri ko ni benai kari India de yo ho ye ni ke kerdan wo nengkong dai lang wo kari Russia China Kazakhstan South Korea wo ke Taiwan na perdi gi prabo nya to liki ri wo chimenta Neliang Prime Minister Narendra Modi di Eko Belayu yang kini kena ada orang orang ini ke jingjom. Penyoga yang ke sub kepong yang dari India wa istat itip yang ki haya to wa ke science. Ko homi bahabha Center for Science Education to ka wa penlai penwan wa upad yang kini kena wa penman lek yang dari wa job ha kini ke yakob Olympian program. Lai pa UMLA ke Mahen Raganj Sanjay E. Sangma yang ke cenong

sa kalong may lupa na ijuja matya kasaja kacebe piki rupin amdan jaga kipor ya lok ador aktris kisuja ngat haba kisamu jong utiu eki lawai kipor ditan ut syaka jinglong temen piklam dapoy berkat klik kata selen.

Barlok nong snap dai tu lai ke jingrai jing ba Justin Aisun kebil ai kerteng ka stai thmai ki por samla pat kwe pat kebil ai kerteng hala ka kam ka por ruk la biang ying ying pun ku no ini ka program jing ini ka program ki sirbat yang ta du bni shem pat bat phi ha kwe pat ka por ya ba snap ye khu bor hak tin khasi ka banbu ka nigrik akash bani shlong.

Sesi siang papar log nong sengap kini kedek akashwani shilong kebelawan shpina ulai spa sapunya point r meter sa medium wave ubai rengkat berplas pandu pesau kilahertz pilar ubanyo sengau naka radio channel of dodashan free to air DTH batru kunju naka news on air app di par log nong sengap kini kapur kebementang ini yok bawalam shpi ya ke program keba kadu jong kini ke sengi ha kini ke transmission keba r kebede ke program ngin yar wailang nakinor wai bapair bapair kari khasi Nginas dangno ekini ka program da kijing rwai jong iba balance es maunai ki bakerteng ukhun baduk banbuot kijing rwai download ukpa bat kijing rwai jing iet bajanai